Y tú te sabes una gasa, un velo, un tropeo de cami, mamá rapatubo, y catubo cami, dan cami mamá la masipato. Majadi anak-anak pue di pekaraja surga tu ni paksa dia kami. Terima kasih janji kami pue memala kasur maka kami di arah isang apu Yesus kami merapi doa. Amin.